ndingatheko ndingadibanaleni. Wona sere ophunya nyabando kodomadanda manyagwaro dare kanyanja.